Harusnya tami nasi tongan-tongan ba sesek pesing nacak ba lebaring beishi. Kudol yahan bada tami nasi fanjaubam siamadi bigi konjel da takilambam dolen singna sayring ba lebaring beishi. Acum bagi tungnafam oiribi.

tan jeng kribei se yesi ge loina tan ka ga sida tongan tongan ba se sek pasing digi manipuri film se lan thok jaba lechin jeri akash vani infal hozik sanduk jeri naharol gi khonjel

0: กะดีกะรัมบะว่าพมสิงปกัดปีกันให้บิว
1: นะดามกะริยากะดามะคังเดะนะสากิลีลาดะซิยัมพะเซยบะกวา
0: ฮอยฮอย
1: ดิจีฮะจิงมะตัมจิจีสะนะริบาเมซีนายันตาดะบามะมาวะดิจินายันตาดะบะจีอะดุกุมบะจีเนเซสซีเบเนยุมปาละบะนิปีจิงนาฮะดุนาดามนุงไอเจเมดางไวนาอะดุกุมบะลีลาเจมะทังมะทังกุตุกิระตาดะดาฮะจิเตอะระปอนมะตัมจิยอกชะเลกวา
0: ฮอยฮอย
1: degi na ipa ini itu ini na degi dapa maya am jini jang e telepon macam ni orang kita
0: hoi hoi
1: dan degi program tadi riba itu na tu
0: macam
1: ni tu mui jini maya am mani jang orang ni dah hujja dan ini mengait dengan apa ina jini degi
0: hoi hoi akoi gi ngasi gi sandok chakriba radio lila lamnganu ko akoi gi lila ibomai rangthem inau ne duga ngasi gi lila sitabira ga nungai phongdok pirakpa akasbani imphalna sandok chaba thorom sing isaida oiraga su hello haksel gi kana rabba thorom ge ani sandok chariba duga lila makta sandok charaga su ngasai gi manung da lila sina phongdok ning ni basi kari no haibadu munna tabira ga kana bo akhalong sing lotion jai haibowa phamsi tabada dukimatik nungai jai ibem sa duga tarpon matam yorok pada lekhidaba akoi ki ipu iben ima popiram basing punam puning singjari aduga pumna makpusu ingna chikna hena hena leipa ko lairam lenda leipa duga machama su oi bai khoina sungam jaba khradang kalaga makhoi buning sing minasi haibowa phamsi ga loina na atopa caller ama mu ngai mina ba yara ja
1: medam aduga ke nom pada haibowa
0: haibi haibi
1: medam go ji program ji as dung nungai nungai na tai ye de gi di khang de matam matam gi na ke ki bu oi ro na bu oi ro drama matam matam ya am pu thoi da na de gi di angang gi de gi ya pu gi program hindi lon de gi de gi ma ma ma angang jin de ta ti de gi program ya am lai da na me dang koi na
0: hoi hoi
1: de gi am nungai nungai tai ngin akoi akoi video jida da ne akoi ji ne ama ma ta lai ra pa ne akoi ina ja akoi de gi pula pula ta ta lai ra pa ne anga le ne chi sa re adun ta re akoi ne am ngai nu ngan to gam ti ta ye ti le la de ta ra akoi ji ti ti ji ji ji ma ne ta bo ma am le ja ni ko ne akoi ji khana ra ja lai ri ne
0: hoi hoi yam nu ngai jai ko ibem jagumba yam thawai aubi ba listener ka yam leiram bagi akasbani falna sunga si phawba mayam gi thogal tobangam jabani hene hene mayam da kana ba nungai ba thorum ka yam su leptana sandara kini makata na nungai ba thorum sing duga loina na ibem ja hoi su nungai na kasbani fal ga to na tinana le mina gi si haibo afam si tham jaraga atopa kolara ma mungai mina si
1: aw ma
0: na thaga chiri

ahanjaribai se se mamal naidraba thamoi pharmacy dege arbinamadi pusparan anigi apunba khonjelda binaranjan oinamna seringba toni aibamna serangbai saini

tongan tongan ba manipur fam sing dagi lo khachabai sei sing adom da mathang mathang hoina khudol tam duna tahanjari khudol gi aroi bo ina muk taminasi pabung gi cycle pharmacy dagi sori senjam amadi pusparani anigi apun ba khonjil da boro ning thau jana sairing ba sori senjam masamakna sairang be sei

Atang tetap irasi. Merahagi tabul nang nakai dano. Isai esibu sesak liba kontrak pam zivan sereng ba razian yang kok pam. Isai esibu kan birak liba sengsina. Nongai bung wangkai rak pam lekai degi. Wangkai rak pam maipak punam rajeshuri mina amadi juliana mayam sina kan birak bisai ni lantok seri punatami nasi.

Samurai lapam da basan dasar menasak pa isa yasi tahan zaki bagaloy na da. Takaga sida manipuri matam isa yanika lantok sabaloy zare. Thorum sanduk tuna tahan zari ba siya kaswani infal gi FM sangai channel ni. Hauzi numidangi pung tara ta ki bagaloy na na. Pungfam sida puduna laksari kit sing matang matang oy na.